0: Hey, Baja Yurian!
1: XFM.
2: XFM.
3: Semukan yang bata'a, oi. Ketugun paketa. Mame, bangun sagod dia.
4: Ay, samuk-samuk ba. Ketugun paka-ayo ko. Ikaw na sagod dia.
3: Semukan ina na po ni batang semukan ba. Oi, otse man. Semukan ni mudong, oi.
5: Na, muatan.
3: Sus, asin na po. Oh, na. Nganuman.
5: Kami po.